kerana kutu kata tua, ya kerang orang main ni tata tu perkaramu, corang berdua, itu ngai tata tu raja opi monu i tiapu. Di nakku ni di depan tata tu, kutu ino i lalu ke di tapu kio titi tira, kamu ayah i lalu ke i di mana kata tua, puri tata tu kita tua. Ya kami titi aku i hawa tu matu tua. Di aceh ngai tetua dia tu ni matu, kamu ayah aku di pupu tu di tua nga. Kamu itu naroro, kiri ruko itu tua itu kateri itu tuangan nama tu, kiri ruko tua ko itu tua, itu curam mai to matu ngaku, tato kita i, kia marah mama tu, itu aitengai itu onongo tau tu tua, ngapa itu tamai itu tua nama tu kato tua, miti ini itu atau watu, amen. Tota tu tuangan tato no tipu, kah kita nteri lagi tu, itu buka saramu. Saramotai anireirua, irawa tengorumatai, iti tengorumarua. Saramotai anireirua, irawa tengorumatai, iti tengorumarua. Tēnā konei, me te maruata e pekera tōku nei au rā, e kua mai au, me te nganga erera. Tengorumarua, kāreka koe Yehova, kā tū koe rimua, e te manako anga ia koe i te rāuki. Te yere yu tu tātu uianga no te ipu, me I nārutu ana koe I te tei au taka inga ngatā e te mamai, e a te ka tauturu I a koe I te iki I te tataraanga. Te karangāko onei, me I nārutu ana koe I te tei au taka inga ngatā e te mamai, e a te ka tauturu I a koe I te iki I te tataraanga. Aka ngāru I puto tātu, kāreo tu tātu kā karongorongo I te tei au imene,

Curug kita tu kata tu, ya kalau orang main ni dah tahu program di QR code kita pasli yaitu tu. Iru ngai tahu tu rasio pi monu itu ya po. Tena aku kalau orang main tahu itu tahu tu angan itu ya po. Iru tu ya kini sih dipenuhi turun orang main wa. Iru wata ayat kita iru wano. Te agak kita rata tu angan mikarya tu tahu tu angan itu tu atau iya pun nama ye ayu Osefa ki aifiti. Tere turanga o Yosefa iya iya iru tu itu muturi itu no mitua. Etamai ti inangaro iya iya itu no mitua. Etamai ti agapiri piri kato iya iya itu no mitua e Yakob. Kote tumu ogi tere ra iru iti mana mana ta iru tu ku iya iya. Itu na aitua kana te tumura ku kite to na aitua kana te inangaro to na torato mitua I Yosefa karakarato not so akamana ko utatu rira te turanga o Yosefa itu na ere mai anga e ite itua to me te tamai te inangaro ia tamai te akapiripiri ia e ite ia tianga kua Okona ia aia, kwadiru mai aia rira e tuika, e tamaiti tuika, iroto I te ngutuare o Potifara. Maramaga tua tātou, gari aia I te tāwini e tuika ara. Ko te tūtua tuika, me karanga ia te teitangata e tuika, gare ona tikanga ki aia, ki tōna uora e oraanga. Tōna oraanga, tiruto te rire te rimo tōna pū. Nō te mea, mea okona ia. Te tuika aia. Kāreka ko te tāwini, e tangata anganga te ia, e tūtaki ia nā rātou. Ko te tūke te ia, irutupu I te tuika, e te tāwini. Inā, edo Yosefa tuatau I raro I te akaterianga a Potifa, ti te pai te tua I aia. Kua kakite tō tātou tuatua, tō tātou tuanga, ti te pai... Te atua ia Yosefa. Penei no te roo te tuatau. Penei kua ngaropoina ia Yosefa tāna moe. Kua erina ki rāo ki aue. Kua tāwini a Yosefa I tōna pū. Ma te tira tira tū. E te au mea katoa toa tāna I rawe. Kua puopinga anaka te rira.